0: are listening to PMN Tuvalu.
1: Te Auckland Transport ko fa popone ya walau pasi ke fa ngo fite fa nosale ya walau kilani ke saute. Te wala fo route tolus flutolu. Te la kaatele mai papakura ki ota huhu. I te wala ko te Great South Road. Kaatele i te takese fulolima minute mai te fitu tai au ki te fitu te fiafi i te fitu aso te vaiaso. Mo fa matalanga fa popo salato mo te fakato muanga pasi fa popo kilani ke saute ilunga te netzi.
2: Talofa Aotearoa. Tala ka fia fia me te matua o koe o ka watu ki te prokalame te asinga ringa ka vlasi te te whenua ko o tine pako mai te omis fulu ki te lima sulu balu ta sanga. E si esa o me fai, ka kato to lima sulu balu i te mo te lima sulu iwa ta amele tine matu su pake te se tongi mo fe te asinga tau ngā ka vlasi. E manuia tau asa whanau. Ka ngale te lai ei me kaisa o pake te se tongi e mele e te takilua tau sanga ki e oku tau fiti sulu lima tau sanga. Tasinga dengan kau lasi mafai yo mau babi itu masa tu dengan kau pala. Jelai mafai yo itu manusia atau kata orang fitingo. Ese tongi e babe kai fai ngofie. Tasinga dengan kau lasi fakar sahnya ia awal tino. Kamau tau paket si mafai tau asinga.
0: PMN Tuvalu.

tawana i sua tenua i sua ko koran taraponi e kapuaki ke kana wam tex tawana i sua tenua i sua au ki wapi mea wa tewa Ina pangana the lifeline na the tarapo namba ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa tarapo na kandara kai akia ruewa poni on Auckland ni mewa wawa wawa wawa ruewa ruewa ruewa tena barikani akia ruewa ni mewa wawa wawa wawa ruewa ruewa ruewa ke pantex akangai help ke Aua tenua ni meua isua. Kukona nitex o antarapo na koia. Ntataina para ko taina noia. Kito antataina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona nita ki mea kangai. Akia ni meua akia wanua. Wanua wua wanua. Wanua no wane meua tanam parikan. Akia ni meua akia wanua. Wanua wua wanua. Wanua no wane meua. Ipukin the youth line, agamora ngami nita ki kain turun dikira kita ngami kita kain the youth kita ngan ampun kita tangi dia ngan meroro kena ayo am kanganga kita program aki awanu aki aki tenu wa isu anoa anoa tenu wa tenu wa tenam barikan aki awanu aki aki tenu wa isu anoa anoa tenu wa tenu wa ki kampun konan teks na kondari wa tenu wa awa ya ki kapu aki Ay, bukan tadi popo kira nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak popo kita apa? Ayah nampak aku nak dek ayah aki awanu aki aki isu wawanoa, ono wano wano wa, tenang berikan. Aki awanu aki aki isu wawanoa, ono wano wano wa. Aku kan tetapi watanan terapun nak kamu nan rita kita kaya ya pernah kapu waki on kamu nan kamenana tadi ada kamu kaya.